Oh, mudah mudahan ini kamu juga ceri ceri po. Oh, kamu tu tak ku ella kulci pada cuma si Stone Shock min Wanya Morris Nathan Michael. Oh, aku cuma welcome kau ni maku aje. Imbo sima wedu kerongo noye. Yeah, weda rostulera. Apa njo? Oh, yo rostulera. Oh, njo onjina njari no tupati. Kalau mix itu nyandra Maria Carey. Honey. Pari chatanonde kamu ngwe shiripi njiripo. DJ Mix.

Epi demi itu mulung nampar yang dia piti mui ini mapita mupran dengan yang kebun gua syirip ini repo hashtag DJ MXT. Cuar gak perlu nih hendino, mini gua. Galis baik tu nanda.